0: did you receive my book? I did call just now, and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
1: Table kita sudah pernah kami bookingkan.
0: Okay.
2: Hey, diri orang Melayu, cakap orang putih. Cuba tak agungkan tah bahasa ibunda tu. Ini bahasa orang luar tak pernah diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanwirakun berada di Beijing bagi mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari ke negara itu. Di Beijing, Tun Anutin mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China. Kunjungan tersebut menandakan lawatan rasmi pertama Tun Anutin ke China sejak beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Beliau berada di

0: Shanghai untuk persidangan AI Dunia 2026 dan mesyuarat peringkat tinggi mengenai urus tadbir AI global. Dalam ucapannya, Tuan Anutin menegaskan semula perkongsian kukuh antara kedua-dua negara. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk membina semula saluran pipe ekspor minyak mentah yang telah lama terbengkalai dan menuju ke pantai Mediterranean Syria. Kementerian Petroleum Iraq dalam satu kenyataan berkata, projek itu adalah sebahagian daripada visi strategik untuk memperbagaikan laluan ekspor, mengukuhkan infrastruktur tenaga dan meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menjalankan siasatan terhadap laporan serangan semalaman di tapak pembinaan loji tenaga nuklear Iran. Menurut IAEA, kemudahan nuklear Darkovin itu masih dalam peringkat pembinaan. Semasa lawatan agensi tersebut ke tapak berkenaan baru-baru ini, tiada bahan nuklear ditemui. Dalam pada itu, IAEA menilai serangan tidak berkemungkinan menyebabkan sebarang bahaya radiologi. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menekankan bagi kawalan ketenteraan di sekitar semua tapak yang ada kaitan dengan nuklear. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky memaklumkan Rusia melancarkan salah satu serangan peluru berpandu balistik terbesar mereka dengan Kiev dan kawasan sekitarnya sebagai sasaran utama selepas Moskow menghabiskan beberapa hari membuat persiapan untuk serangan itu dan mengumpul peluru berpandu. Dalam ucapan, Tuan Zelensky berkata Rusia terus bergantung kepada peluru berpandu balistik dan menggesa sekutu mempercepat penghantaran pakej pertahanan udara yang telah dipersetujui sebelum ini dengan mengatakan peluru berpandu penangkis diperlukan untuk melindungi nyawa. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 21 cedera setelah dua gempa bumi melanda kawasan pergunungan Peru. Gempa berukuran 5.1 dan 3.7 menggegarkan wilayah Chupaca yang terletak kira-kira 300 km timur Lima. Menteri Pertahanan Peru menjelaskan 6 orang disahkan meninggal dunia dan kementeriannya akan mengisytiharkan keadaan kecemasan di kawasan berkenaan. Banjir kilat melanda bandar Ranjuri di Kashmir, India mengorbankan sekurang-kurangnya 10 orang. Ramai lagi masih belum ditemui. Hujan lebat berterusan menyebabkan sungai Darali melimpahi tebing, merosakkan kediaman dan kenderaan. Jabatan Keji Cuaca India mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan, ribut dan kilat di seluruh wilayah persekutuan berkenaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir berkata, kerajaan akan melakukan segala usaha untuk membantu mereka yang terjejas. Tentera dan polis Chile berusaha menyelamatkan keluarga yang terperangkap dan rumah yang dibanjiri lumpur apabila sistem ribut teruk melanda wilayah utara tengah negara itu. Polis Chile, Carabineros, menjalankan operasi penyelamatan udara di Montipatria membawa keluarga yang terperangkap dari atas bumbung mereka apabila paras air banjir meningkat di sekeliling mereka. Akhir sekali, kebakaran hutan melanda bandar-bandar di pantai Mediterranean Perancis berhampiran Friuli mengancam rumah dan memaksa pemindahan beberapa perkampungan kecil apabila angin kencang dan keadaan kemarau menyumbang kepada cepatnya merebak kebakaran. Kebakaran itu telah memusnahkan kira-kira 180 hektar kawasan yang memaksa penggantungan perkhidmatan kereta api antara pelabuhan Mediterranean Toulon dan Les Arcs. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.

0: Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan Biskita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
3: Terus bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Dan kepada Auda di mana saja berada, talian bagi santai pagi Isnin dibukakan hingga ke pukul 11.30 minit pagi ini. Walau apapun, kita akan bersama rakan setugas bagi laporan Pesta Buku Brunei 2026 pada pukul 11 pagi nanti. Ya. Santai pagi Isnin 22-27-236. Isnin hari ini 5 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2026 Masih.

itulah dia sebuah lagu daripada Lina Hangat dengan lagunya Cinta Pura-Pura. Bawa kita ke pukul 10.28 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Thompson Twins, Hold Me Now. Bersama di Harmonia FM 94.1, 97.7 FM.

Okey, mudah-mudahan anda terhibur hendaknya mendengarkan lagu daripada Jamal Abdillah, Bekar Sekuntum Mengharum Tidak, yang cukup popular di tahun 1980, dan permintaan daripada pendengar juga melalui WhatsApp 8333941. Dan ada juga yang bertanyakan di sini, assalamualaikum, boleh carikan info pasal pinjam buku di perpustakaan ya, bagi suri rumah. Boleh ketunya meminjam? Zura tanyalah, sudahkah mendaftar untuk menjadi ahli perpustakaan? Sebab apabila kita pergi ke pesta buku, dan Zura berpeluang juga untuk mendaftar, tapi bagi Zura macam Zura daftar sudah tahun lepas di pesta buku, tapi Zura daftar juga sebab apabila Auda daftar, Auda akan dapat bookmark ya, daripada Auda mendaftar itu kan, diberikan kepada Auda. Dan mendaftar memerlukan email kan, jadi kalau kita mempunyai telefon bimbit, tentunya kita mempunyai email juga kan. Jadi yang permintaan sewaktu mendaftar itu nombor telefon dan juga email, dan Auda boleh mendaftar ya. Jadi yang paling terdekat rasa-rasanya, perpustakaan yang paling terdekat dengan kampung Auda, daerah mana, bolehlah Auda mendaftar. Dan why not ya, kenapa tidak ya, suri rumah tentunya pun boleh meminjam buku sambil kita berada di rumah, sambil itu juga kita menimba ilmu, tidak salah ya. Jadi bacalah buku-buku, manalah tahu buku resepi ada ya, ataupun buku-buku motivasi yang boleh menolong ya, untuk kita terus membaca ya. Dan rasa-rasanya boleh membuat pendaftaran dulu, kalau Auda daripada pihak perpustakaan, dengan pertanyaan itu bolehlah Auda menjawabnya melalui WhatsApp kami 8333941, dan insyaAllah Zura akan kongsikan kepada yang bertanyakan ya, daripada suri rumah bertanyakan bolehkah meminjam buku dari perpustakaan, adakah info mengenainya. Terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. 2227236 talian dibukakan dalam Santai Pagi Isnin. Kita berhibur dengan Liza Aziz.

Ya, 10.48 minit pagi. Selamat pagi kepada Audio bersama dalam Sesegar Harmoni untuk hari ini, Isnin 5 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2026 Masihi. Sambil-sambil mengongsikan maklumat-maklumat terkini, sambil-sambil itu juga kita mendengarkan lagu-lagu, lagu-lagu pilihan daripada Audio pendengar juga yang mengantarkan melalui WhatsApp. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Audio terhibur hendaknya. Dan selamat pagi untuk rakan-rakan kawan-kawan yang berada di TikTok pada pagi ini juga yang mengikuti Harmoni FM dan yang menghantarkan melalui WhatsApp. Dan sambil-sambil itu juga Zura terkenang tadi daripada Suri Rumah Tangga bertanyakan mengenai boleh kami minjam buku di perpustakaan. Kena jadi ahli dulu barulah boleh untuk Auda meminjam buku untuk dibaca di rumah, ya. Dan sambil-sambil itu juga Zura baru teringat kadang-kadang apabila kita memasak, ya, kita akan membubuh rasa ataupun garam ataupun rasanya terlebih rasa, ya. Jadi ada beberapa tips di sini yang ingin Zura kongsikan, siapa yang selalu terlajak rasa apabila memasak, ya. Cara untuk membetulkan masakan yang terlebih rasa sekiranya Auda masak dan terlalu manis, terlalu banyak dimasukkan gula ataupun perasanya tu banyak yang manis-manis, ya. Jadi Auda boleh tambah dengan asam dan garam, ya. Auda boleh tambah asam dan garam jikalau Auda terlajak membuatkan rasa yang Auda masak tu lebih, ya. Jadi jika rasanya manis, ditambah dengan asam atau garam, ya. Jikalau rasanya masin, Auda boleh tambah air. Dan jikalau rasanya masam, Auda boleh tambah manisnya dengan gula, ya. Dan gula ataupun honey, ya, ataupun madu, ya. Jikalau rasanya pedas, terlebih pedas, Auda boleh tambahkan lemak santan ataupun susu, ya. Dan jikalau Auda kepedasan bila Auda makan, Auda boleh menghilangkannya dengan meminum segelas susu ataupun sedikit-sedikitlah daripada segelas susu tu. Dan jikalau masakan Auda tu terlebih pahit, ya, Auda boleh masukkan dengan manis dan lemak, ya. Manis dan lemak terpulang dengan cara Auda, penggunaan manis dalam masakan dan penggunaan lemak dalam masakan. Jadi sekali lagi, kalau manis, apa kita tambah? Asam dan garam, ya, asam ataupun garam. Kalau masin, kita tambah air, ya, kita tambah air. Kalau masam, kita tambah manis, gula, ya. Kalau pedas,

kita kembali bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini Isnin 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2026 Masihi dan insyaAllah saya akan terus menemani awal hingga 10.30 minit malam ini nanti. Apapun, kita teruskan lagi bersama untuk menghiburkan Auda pada malam ini yang mungkin beristirahat juga. Selamat beristirahat juga untuk semuanya dan kita dengarkan lagu daripada Auda, Mama.

Baiklah, sudah sampailah ke penghujung pertemuan IMA bersama dengan Auda pada malam ini dalam ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih yang telah pun menemani seawal pertemuan kita tadi 6 hingga saat ini. InsyaAllah kita bersama lagi di lain kesempatan. Apapun, terima kasih juga kerana terus setia bersama juga menemani kita seawal pertemuan kita dalam ruangan Sesegar Harmoni, Mesra Harmoni dan juga Simfoni Harmoni. Dan apapun untuk semuanya juga, ingatlah dalam susah maupun senang sentiasalah menghargai insan yang ada di sisi kita kerana mereka lah yang mewarnai kehidupan kita. Jadi apapun, selamat malam untuk semuanya, selamat berehat dan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya tinggalkan Auda juga untuk beberapa buah lagu di pertemuan kita untuk malam ini. Assalamualaikum dan juga selamat malam.

0: 91 FM.
1: Daulat, daulat, boduli Tuan Fatih, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 minit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.

0: Kemahiran berbahasa isyarat memudahkan interaksi bersama orang kelainan upaya pendengaran. Ini antara tujuan penganjuran kursus asas kemahiran bahasa isyarat di bawah program Artisan Skills. Kursus selama 2 hari anjuran Pusat Pembangunan Belia berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Tanah Jambu. 42 orang menyertai kursus tersebut. Pengisian kursus termasuk sesi pengenalan perbezaan bahasa isyarat antara dalam dan luar negara dan latihan praktikal. Program diungkapkan dengan kerjasama Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Isamuddin bin Roslan dan Dayang Siti Nurul Fatin binti Muhammad Rashidi peserta program.
1: Untuk meningkatkan kemahiran, untuk berkomunikasi dengan orang kelainan upaya, terutama yang kurang pendengaran lah, merapatkan jurang yang ada di antara orang biasa dan juga orang yang kelainan upaya pendengaran ini.
2: Andang minat, and then untuk kemahiran diri sendiri and untuk senang berinteraksi with orang yang kurang pendengaran.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
3: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil Kudang mengadakan kursus fardu kifayah bagi ahli Jawatan Kuasa Takmir, Jemaah dan Muslimah Masjid-Masjid Daerah Tutong. Kemarin diadakan Majlis Penyampaian Sijil di Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Kursus umpamanya diharap dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan fardu kifayah dengan sempurna sekaligus memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Pesta Buku Brunei Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku antara lain menekankan kepentingan membaca dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas.

0: Selain mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, acara juga bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Ikuti perkongsian Dayang Nabila Az-Zahra binti Haji Muhammad Sofian dari The Book House, Nurulain binti Muhammad dari Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Fatimah binti Abdul Rashid dari Universiti Malaysia Sabah dan dua pengunjung, Dayang Hajah Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Dayang Aina Batrisha Sahira binti Harawandi.
1: Sambutannya sangat meriahlah and very very nice. Kami bercerita semua dorang and alhamdulillah kami dapat meet their expectations for this.
2: Buku ilmiah seperti kamus dan buku sokongan pendidikan seperti canggihnya bahasa Melayu. Di samping itu, kami juga membawa pelbagai buku kanak-kanak dan majalah terbitan DBP Malaysia.
3: Buku-buku daripada Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, iaitu gabungan penerbit universiti, semua universiti di Malaysia. Kami ada membawa buku penyelidikan, sastra, sejarah dengan komunikasi dan psikologi.
4: Memang banyak manfaatnya lah, terutama kepada pelajar-pelajar. Kerana di sini kita ni dapat mendapati banyak buku-buku untuk rujukan, terutama akademik, dan juga harganya mungkin lebih diskaun.
5: Di sini saya dapat memperolehi banyak ilmu pengetahuan baru. Vendorsnya pun banyak share information pasal buku ini, pasal apa, Pak.
0: Berita luar negara. Puan Houthi dari Yaman mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi sekaligus meningkatkan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran apabila pemisah itu mengancam kemampuan pengeksport minyak utama untuk melepasi Strait Hormuz. Kumpulan yang disokong Iran itu tidak menyatakan bagaimana mereka merancang untuk melaksanakan sekatan tersebut. Pengumuman itu dikeluarkan ketika Iran berkata negara itu kembali melaksanakan serangan skala penuh ke atas Amerika Syarikat dan ketika Washington dan Tehran bergelut untuk mengawal selat berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi mengecam sekatan maritim oleh pihak Houthi dan menegaskan semula sokongan Riyadh terhadap kerajaan Yaman yang berpusat di Aden. Arab Saudi dan pihak Houthi saling berbalas serangan pada minggu lalu buat pertama kali dalam beberapa tahun mengancam gencatan senjata yang masih bertahan walaupun sudah tamat tempoh. Serangan itu berlaku apabila sebuah kapal terbang Iran cuba berlabuh di Sana'a mencabar pengaruh Arab Saudi di ruang udara Yaman. Thailand mengukuhkan kebimbangan kepada China mengenai penghantaran terbaru kereta kebal ke Kemboja. Kenyataan itu menandakan kerapuan gencatan senjata antara jiran Asia Tenggara tersebut selepas pertempuran sempadan tahun lalu. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul menyuarakan kebimbangan itu kepada Presiden China Tuan Xi Jinping semasa mengadakan pertemuan baru-baru ini. Kebimbangan itu tercetus selepas pihak berkuasa Thailand menyatakan 39 kereta kebal dari China dihantar ke Kemboja sebagai sebahagian daripada perjanjian latihan ketenteraan bersama yang sedia ada. Hubungan antara Thailand dan Kemboja kekal tegang selepas perjanjian gencatan senjata ketiga pada akhir tahun lepas akibat pertempuran sempadan. Proses penyelesaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi pertikaian maritim yang dimulakan oleh Kemboja awal tahun ini meningkatkan ketegangan hubungan. Itu telah menyukarkan perbincangan tentang penentuan sempadan tanah dan menyebabkan perbincangan dihentikan sementara. Selain isu sempadan, China dan Thailand bersetuju untuk mewujudkan mekanisme dialog yang melibatkan menteri luar dan pertahanan mereka. China akan menjadi tuan rumah pusingan pertama perbincangan yang akan memberi keutamaan kepada usaha bersama untuk membenteras operasi penipuan. Jumlah perdagangan Kemboja dengan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU mencapai $13.3 bilion pada separuh pertama tahun ini. Demikian menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Kemboja. Laporan itu menekankan perdagangan kerajaan Kemboja dengan rakan ahli ASEAN lain bernilai $10.3 bilion sepanjang tempoh Januari hingga Jun mencatatkan peningkatan 21.8% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, perdagangan dengan EU naik 8% kepada $3 bilion dalam tempoh yang sama. Sepanjang separuh pertama tahun ini, jumlah perdagangan global Kemboja mencapai $38.2 bilion. EU kekal sebagai pasaran ekspor yang penting

dan bernilai tinggi untuk Kemboja, terutamanya bagi pakaian, kasut, barangan perjalanan, basikal, elektronik dan produk pertanian. Jika tren ini berterusan, ASEAN berpotensi menjadi pemacu utama pertumbuhan perdagangan Kemboja, manakala EU akan terus memainkan peranan penting dalam kepelbagaian ekspor dan pembangunan industri bernilai tambah tinggi. Perancis mengeluarkan amaran risiko tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbiran. Amaran itu dikeluarkan susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran di wilayah selatan Var, Korsika serta Loire Atlantik di barat negara itu. 6 wilayah di selatan Perancis turut kekal berada di bawah amaran gelombang haba tahap jingga.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Kemahiran berbahasa isyarat wadah merapatkan jurang bersama orang kelainan upaya. Penekanan terhadap kepentingan membaca membentuk masyarakat berpengetahuan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: 하모니. 하모니
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kewibawaan Raja dan Ketaatan Rakyat, lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana ke bawah duli yang maha mulia Raja yang kami kasihi. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 menit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam pada tahun ini, iaitu bertepatan pada 15 Julai 2026, Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang ke-80. Ini adalah satu jangka masa yang begitu panjang. Dan Alhamdulillah, kita telah merasakan bahawa sepanjang pemerintahan Baginda, Baginda telah melakukan sesuatu yang terbaik demi kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan dan keselamatan negara Brunei Darussalam. Kita maju dalam semua bidang. Sejak kita mencapai kemerdekaan tahun 1984, kita telah

meloncat ke hadapan. Kita telah melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk sentiasa menepati sasaran dan jangkaan kita bahawa suatu hari nanti negara Brunei Darussalam dan mungkin bertepatan pada kepuncaknya, iaitu menuju kepada wawasan 2035, negara Brunei Darussalam insyaAllah akan menjadi sebuah negara maju sebanding dan setara dengan negara-negara maju di dunia ini. Alhamdulillah, Kebawah Dunia Maha Mulia telah melakukan sesuatu yang dapat memberikan kebajikan, kesihatan, pendidikan, ilmu pengetahuan kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Kita tidak mengalami sesuatu pergeseran, kita tidak mengalami suatu kecawa, kita tidak mengalami suatu musibah yang dapat melanda negara kita dalam satu kancah kekecawaan, tidak seperti negara-negara lain ada di dunia ini. Inilah satu petanda bahawa adanya hemah dan kebijaksanaan Kebawah Dunia Maha Mulia dalam memerintah negara Brunei Darussalam, sehingga kita terus aman, bahagia dan sejahtera, hidup dalam keadaan berbahagia dan dalam kesentosaan yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Puja Usia, Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Ruqyah Muizzaddin Wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Rizquddin. Semoga Baginda Kakal Karar memerintah negara Brunei Darussalam dengan penuh saksama dan keadilan dan seterusnya dipanjangkan usia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

aku mungkin mampu miliki apa saja yang ada dalam dunia ni, Awi. Tapi bukan cinta. Kerana cinta bukan milik aku, Awi.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, terus tadi Auda bersama DJ Dev dengan lagu Tak Pernah Curiga Padamu. Terus lagi menghiburkan Auda di pagi Selasa ini. Ya, pertemuan kita 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan 21 Julai 2026 Masihi. Masih lagi bersama saya. Ya, saya akan terus menemani Auda hingga pukul 9 pagi nanti ya. Ya, jangan mudah kita curiga terhadap apa yang belum pasti dan jangan kita terburu-buru ya membuat kesimpulan tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Kadang-kadang Auda apa yang kita lihat tidak menggambarkan keadaan sebenar ya. Apa yang kita dengar mungkin tidak menceritakan keseluruhan kisah ya. Justru itu, berilah ruang untuk kita memahami sebelum menilai dan berilah peluang untuk menjelaskan sebelum kita mengadili. Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Selasa ini dan juga ucapan-ucapan tahniah semakin banyak diterima ya. Terima kasih semuanya. Baik, ini dia ya ucapan-ucapan diterima dan juga sapaan daripada rakan-rakan WhatsApp. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Salam menyapa katanya. Hai, apa khabar orang-orang di Brunei, rakan-rakan sahabat-sahabat di Brunei. Darussalam ya kepada ahli keluarga dan sanak perhatianku, juga keluarga angkatku, sepupu, juga pendengar setia Harmoni FM. Semoga semuanya sihat walafiat. Amin. Ya, inilah dia hadir dari Kampung Menubuk Sabah, Malaysia, Rosmahani Mewarni Biru Ani, menyapa rakan-rakan, menyapa sahabat-sahabatnya di negara Brunei Darussalam. Terima kasih, Ros.

Ini pula ucapan tahniah Sanai Helwa, happy birthday, ditujukan kepada Nora Armel Fida Pawaza Fawaza binti Muhammad Fuad yang ke-6 tahun ya hari ini. Ya, dengan doa buatnya, semoga sentiasa dalam rahmat Allah jua, semoga dilanjutkan usia, diberikan nikmat kesihatan, dicurahkan rezeki yang melimpah ruah, tidak putus-putus, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ya, semoga menjadi anak yang soleh dan berbahagia di samping

keluarga, ya Baba, Mama dan adik Fawaz sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari Siti di kolom lain. Ya, terima kasih juga Ayuf yang berada di Bukit Sibanging juga menyapa Harmon FM di pagi Selasa ini. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan tahniah lagi diterima, selamat ulang tahun kelahiran yang ke-8 buat cucu kami tersayang iaitu Muhammad Amir Anaki bin Muhammad Azri. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah sentiasa menggunakan nikmat umur yang panjang yang bermanfaat, ya. Ditetapkan iman dan takwa, sentiasa dirahmati dan sentiasa dalam pemeliharaan Allah jua, selalu dikurniakan kesihatan yang baik, berpanjangan, ya, bahagia ceria bersama keluarga tersayang. Ya, juga diluaskan rezeki dan semoga menjadi anak yang pintar, ya, soleh dan sentiasa cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Nenek Boy dan Nenek Girl di Kampung Kudang.

Baiklah, ini pula selamat ulang tahun kelahiran yang ke-8 buat anak kami yang tersayang, iaitu Muhammad Amir Anaki bin Muhammad Azri, dengan doa buatnya semoga menjadi anak yang soleh, baik budi pekertinya, dipermudahkan segala urusannya, sentiasa cemerlang dalam pelajaran, dalam kehidupannya, menjadi penyejuk hati kedua ibu bapa, dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan tubuh badan, yang baik, dan juga dia jauhkan dari segala macam penyakit dan bala musibah, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam keberkatan, iman dan takwa, serta dianugerahkan segala yang terbaik di dunia dan juga di akhirat, dan juga mendapat rahmat, redha dan lindungan Allah jua di samping keluarga yang dikasihi. Amin, amin, amin. Ucapan daripada mama dan baba yang selalu menyayangimu. Baiklah, terima kasih juga Wak Asman yang menyapa Harmon FM dari Flat Sinarubai. Baiklah juga daripada Haji Sari dan isteri tersayangnya juga menyapa Harmoni FM di pagi Selasa ini. Baiklah, ini pula dari Bella. Bella juga mendengarkan Harmoni FM ya, dari Jerudong. Katanya cuaca di sana di Kampung Jerudong hari ini, alhamdulillah, cuaca cukup baik. Yang matahari bersinar-sinar, kata Bella.